0: mara akajamana denya sebebi na boli bosi abolo lakanda ko kuna folia ora malira jini mjate kwa lekulu ye murjani nara siratige dugudo na kokura ni adoko kundemani otuye siratoko la labla nga osigina kamine tuguni aka kuno janjo ko Dakar Senegal fabara kafara ni jamana nyema basiri jomai faika nyokonye ka makisali ye adantige kato gambi jamana na obena lame sansan Audan se auka kenen kan malila ministruka jumala lala nyonye senfe latike taraka yalema don jamana denya seven nationalité soroli ani abosilira sira saria kurami tara nakanka lawali ha donateme fanga nyema general Assimi Goïta fe abe wale duru de kofo mawo mamano wale oke aka jamana denya seven biseka bosi abolo fola jamana denya seven to seka bosi dunon de bolo munu ye mali jamana denya seven soro ngasisa abina seka bosi bebolo salif saranogo wale nunu ye jumaa
1: ye afolo kokmo kuma benyisi ka jamana wore fisaya malika walima kuma minu be mogo bo mali denyala aflana foroba barake la korom be barake jamana wore ye ka malika nafakele sabana oye koka baranyonya ke ni chakeda ye minu ya jira kuye mali juguye walima minu be tanyinu kala nyinu ye ka malitla walima chate wale ko amana ke fasoden tola tonde nye mogo kore walima amana ke jekulu wa jekulu ye nanina oye koka ndi yago ya sigi anika baranyonya ke ni chate wale kuluye walima minu mbala nyine ka malitla ke wale duruna oye jatiki wale kanafalo don jatiki wale kola ani jatiki wale magutu nyuma foli umau uka jamana denya sebe mseka busi ubolo ni amana semenjia kuye faso denjugu ya waleke mali marabao ko obeke sariya labotulu de kono kakenjini mali yeblono bladjini benkansariya mununa latike ni tarakunu juma ministru kaladala nyongonye senfe sisan akanganka la wale donate mefanga nyemogo general Assimi Goïta fe walasa akadombala
0: Yano che jatika wale binka no bika tarafe mali kele bolo nye mayasu ya la sebi sibiri koka surasu no deme baga obena efela ni jini mka jandoka tabrishat dugura ki dala marara jamana koro ya mfanfe surasu yu nonutubora anifisko kunsingawo efela bamakachu yu kuna foli sementia okoye binka ni taka mali surasu segere tambarkor ni tangara dugu che sire doka fora mali surasi chama nintanyara ulada ina mali kele bolo ya la se koye mugufli efela ni jini mbinka ni keloka sano fanfe ko jatike wali kela muga nyogona fagara o mugu filo senfe o ko ko surasu sira ka taga fe no ka taga maye ambito malila lakanda kura alibi ni ya dogo kun da manye jenim jatike wali kulutuye murjani nara chesra labla o tuye jigiya kura di mogo ma sabula mnon to bise ka du nara dugu kono wa dugu don tuyo ka taga ni ka segi damne ko kura nga jenim jatike wali kelo segina ka murjani nara sratika ko kura jamana tle bien fana nara dugu don be jorora balo kana na dese kokura ofe okelenka joro kanfleni
2: mamata mama na nofe a oluko ye koye ko munbe ande ko sebe se ni srate dugu minna nga jehera tende re arama de mana ke chogo chogo ni ka dunta ni ka baloni ka sembe beta ni femi ne ofe masro a abisra ka giriya chama le nase dugu ma naraye giriya chama de soro alani srabalya ingo Nga angon vrema angala nye nye vrema harbi Lea mbedo ode ke sirakoyi akaseka labla Akaseka labla Akaka kechoko la ode kananyo kosebe Note geliabe naraka uka de Geliabe naraka uka Kosebe erede Arama di mana kechoko choko enafura ko ikabalo Ima kobe fenfe na kove na Ah no masoro abike geliabe Okoro la mkone panache era era la Akadanyi vrema sirak akaseka labla
0: Farafina tle bien fan jamana katon sidao ka la gere bioroni konontona baro bi na damene na bi sibiri Freetown Sierra Leone jamana na abina ba sini karido onje kalot le temps ani kononton toni jamana nyema obina kuma babu kan ina fo soroko lakanda aleni jamana donka tarani kasegi jamana oni nyonche la fiara gambi ambi se 600 atuma adantike kunu Dakar janjo simfe nga Senegal jamana kuntike koro Macky Sall selen kon gambi aya dantike akataka inka ayala se kwa tuti seka na Dakar kasigi nama lo gambi yasa ani gambi jamana nyema adama baroka nyokonye makisalko gambi jamana kuntiki ya kachebo ya kokoro madu nkosobe uni nyema ya nofe anka yere lame
3: As you know, I'm running for a candidacy of the United Nations Secretary General.
1: Ina fo oba don chukumina, ni e chiboye oni nyemboya nofe. Nana Dakar kunu, ntun kuntseka na Dakar kasoro umase e banjul, walasa ka mbalimake adama borofo, akademe ani akaladirika unka inyesima. Ina fo oba don chukumina, amedye mi unkono sisa gele akacha. Aung frafindeu, anka ankambulu di dinyoroma, anka nyeta soro. Walasa ka ninkura fin oni kono. Aung kala nyunu kono, ambe kansensi lakana kodeka, adama de unka hake, ani yiriwa beba don ku yiriwa nafaka bon kosobe anka jamana ukono ukama ntum sekani ntama